0: 649.
1: Apa deh? Pilih ka? Mata ya ka?
2: Eh pare, mata ya lamang.
1: Oh, apa guna ku mata ya ka?
3: Oh, ni bayan duwang bungong. Dahil lamang natatanyo.